0: スは合うと思います。アパルトニボタラオバイノ、
1: kapag pakita o sempurna sa bagi pangunsup tagazo kasimbanan ekonomi totomo Sabah maza palantuduvan Sabah majujaya SMJ. Minabawas si Vazon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kikahansanan tagazo uvang diho didbogizan katambuhuzan marin aquaculture kababago ang pamonan asil dat ikano manak kahabazan ekonomi kumapagun. Nabawas si Dayna idpason daw dat kalamazan makan sodap kapyon dat katambuhuzan kalaja monoyhi kumahigan dat S Zone id sempurna. Tumihambus at tinimungan Yayasan Sabah papapanaw tanggungan daw sa bagi bakang kasudong kapalintahan pagun. Maza diti kapamanan magikakabuha babazan papampay balajalan katundaan kavakasan tuhun socio-economy conservancy om kapanoy zukan. Minabaw si Vazon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor pingisaman diho kapipahod iti dimpoton kapanuidangan daw may daoti hambus dumadi pinuoboh katundaan balajalan om social tumipun idnazatan Tosibo gisom idnazatan University College. Duva suat pilotian pisakadazan MOU om tahu suat pinyapunan pinay magon maza dimpoton pisakadazan pidagangan Sabah dalian papampay iho do magisusuway bogizan kampay na kotundan ekonomi totomaw ababazan piyahatan suat pidondian diho sinasi di kumuduva vazon Montili isidoh panagi Montili kotundan pamaunan pangindapuan ang pansakazan Datu Iwan Benedict kapyon dot timpu miapu pidagangan om kapopuvan dalian Sabah id dalian China. Tumihambus o University Malaysia Sabah UMS papapantod tanggungan daw sa bagi hongkod pagimantoyhan diho pointahib vinasi om pamondaman kosudong. Miampai papadadi impon pibasan ahal ngavi babay no kokomoy katundan pati hombus kahanan ko zuvotavan om kadangan kinaisunan pasoyhi id Dauton Borneo maza babazan Brand of Borneo Global Thought Leader Series duvangay bu duvang padam anom. Kuwango na kapagatan habus hinimput sikul, sokyo nung kozvo hinasu tadaw, id gontob di pointa tahib. Hang diho, muntak papatantu ko mahigan sa sumikul, tumoy mo atamangan. Pinasoto di patunod balajalan pagun Sabah, Datu Raisin Saidin, bogizan sikul ang kopisan balajalan uvang, PPD, nga pinasaw nagi, datumoy mo mintong, litigays tonudon ikivano hide nung antakan, koin kawasan hinasu di pointa tahib id kinaisunan ta sosondi. Sanguhun tanak tondo autism inakaluput na tagak id kampung Lumadan Beaufort di ontok tadaw ko tahu nakatahib nakita miyampay ISO inkukuo di kasuvab konyab. Tumanod kapayhan matad hongkod mananampasi kobisan bomba Sabah inopitan Vin Eric Victor kiumul 2 taon nasama nan do tuhun ginumuan kikila tahu titik 5 kilometer matad hinominon daw di jam ko 2:40 minit dong suvab paghuy novit minuhi om pinatak kumapaganakan daw di ontok kasama nay mamasok pa ingodap o tanak nino do nozan suvay ko nakotay mo pipio ganit tonini kikatumbazan do minamadsut doid susumuni tongonggut.

0: Asuau tamai mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi kung abi debay nati jam kavahu tahong padami maminit ang suwab ipagunto ko. Pati musong toko wagu iti babazan teko iti kasayban ed boss kadazan do papahumus do sud iti isa pa wagu kapayhan na suang amin.
4: Kasayban boss kadazan manak diozu kapayhan.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Yana Bardina kan. Kita semua lagi tak wow May 2026 bersemon ko Lau Jumaat. Pengelus segala lau Yana Bar kam simon. Sihat-sihat pan. Mudah-mudahan kami set-set selalu-selalu di nak-nak. Jadi, baru semua pusat siaran kami bersama ke siaran Inggeris bersama ke DJ Doni Mafat. Mafat. Petrius sambung lagi ke DJ Z untuk siaran sama Alapan. Alakak jam telung abutnya jam 6. Kang kemuap. Jadi, terus jawab bersama ke kita dembangi kemuap tu di nak-nak. Sebab ikut info-info ke pandayagan yang ingin kongsi ti untuk di nak-nak semimuan. Kita break dah kalau lagu-lagu kata suara Muhammad Saiful Mustika. Tak serasa sama. Halo Bandung.

keselamatan sempadan gai ko cuma tabo wira keselamatan ti, tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto ko pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga ta pebuen Sabah ta Eskom ta talian kusung wak siam wau 63 dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 63 dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.

Terima kasih Dina Khan kakak bersama ke DJ Aziz. Jadi kita ingin sekongsi lah Dina Khan nak kita bertiru tu kok mitu terkeke kok dan bila kebayan lah sini ah. Londo sebenar orang memang meluara. Jadi ben cerita mungkam. Jadi ala pagak aku ndak aku lagi tak Jabatan Meteorologi Malaysia ampun ah. Ya nyampun. Am kita ngendak kiko ni biru tu. Jap posok untuk kama. Okey yang dua orang demangi kemu waktu ribut petir hujan lebat barat nami tu Dina Khan bagian Sabah. Tak bagian pedalaman, bagian Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Kota Penabawan, bagian Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kopan, Kota Belud, Tawau, Kopan Lat Datuk, bagian Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Kopan, Sandakan, Kudat, Kepan wilayah Persekutuan Labuan ni jangka uran ngabut jam 5 kemuap tu. Inan tu si bau dosi peneluar tak jam 2.20 minit kemuap wauk meh 2026 leketak Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kepan Kelasterian Alam. Jadi jogo-jogo kau memang luar demangi kemuap tu sebab undang-undangi kawasan yang air penenik buek no. Sebenarnya kau liut pan te tapi sebab buek bertakung meh kau dokon dak ti meh dembila bagian tubobon kok sebab aku temben nembila meko jadi terhati ku dokon debui pan bage tapi yang pan kita akan sambung cerita lah kang aku nerita kama. Okey engkau pan sebagai panduan muslimin kok muslimat kita sama-sama akan mengkali azan asar dan bangi kemuap tu tak jam 3:34 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni sekacap jual lagi rai.

Tak tengah selang China Selatan, undem buak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak umus kopan kejadian pulau layang-layang pulau sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buai tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, misilan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak petal, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan ti.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kan mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Saya rasa malam banyak dia akan terima kasih kepada yang bersama kau di Jersey. Jadi kita ingin sekongsi abar kau isu-isu dia di minggu tu. Okay, di Kate Info dekat sempurna itu. Minggu Perintah Lat Sabak sedang rangka keperluan untuk mempenik taraf infrastruktur sokongan anu kritikal tak sempurna. Kopan dia masa yang semua usah untuk nukung pertemuan sektor pelancongan marin anu bingin ibak langa Kopan Lesari. Barat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Nor Marak ling ni dokun ko pemodenan kemudahan tungan JTA lepas saya jaringan logistik ko pan penangun rantaian bekalan sajuk anu komprehensif untuk ngejamin kualiti hasil ketat delot. Beliau marak bagai kawasan tumpuan dokun ko Pulau Mabul ko pan Pulau Kepala Betiru Sebunda ko tukonon kepadatan ataupun terlampau ikut jamu tuko ko pan penangunan anu makin pesat untuk depan nuntut pensikotan pengurusan anu lagi berhemat. Nah, ia bermarak bagi dinakan semasa ia bernandau tinjauan keselamatan tak zon selamat sahabat timur S-Zon anu pempusan ni tak sempurna tak amis berjemuat siri lawatan anu somo tak sandakan kok pan lahat datuk. Eno dinakan yang tu dekit info kata sempurna buat dinakan pas 15 minit kemakan sekungsi kokam dikau lagi minggu polis mengerampas dada jenis metapetamin kopan fentanyl Niagara bernilai 16.34 juta ringgit yang ops Haimin Optera anu bayi benuat tak 24 bulan April kopan dembangi melimpas tak tawau. Barat Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Usin Omar Han Marak ling ni diam dikau serbuan bok-bok tak batu 15 la napas polis mengerampas datu 24 paket plastik lut sinar anu nisyak pengin isi dada jenis metamfetamin yang garan sebuat datu 3.60 kilogram diam dembuak kereta engkau pun duangan adalah tempatan yang meran 36 engkau pun 52 tahun nutenan bersama di merampasan aset bergol lebih kurang 34,000 ringgit teh. Setutan dokopan depan polis pemeriksa dua buat lagi kereta tak bandar Sri Indah Batu Sepuh hasil pemeriksaan nemu wawumpuk 5 paket plastik bengen metapetamin sebuat siampuk 4 kilogram kopan 400 wawumpuk wawuk katrij terus syak cecara fentanyl sikot deklitah diam kereta bok-bok. Sementara pemeriksaan kereta kedua pan boin temu siam-siam paket plastik ni syak syabu sebuat datus telu kilogram. Engkau pan siasatan keropot dengan suspek berperanan sebagai transporter. Engkau pan duangan lagi ahli sindiket. Kedua-dua suspek ni dakwa tak mahkamah tak 6 Mei limpas. Engkau pan nut section telu siam bi akta dada berbayar 1,952. So, jadi eno para jomo info-info di minggu tu yang kongsi tu untuk bangan dan dinakan semuanya makalai kiti kemuap tu. Jadi tarus jo bersama kok kiti kemuap tu diam segmen abar-abar diom lah tu kiti kan sekongsi kok kamlah info di minggu sambil-sambil kita break sambil-sambil pan kiti sekongsi abar tarus bersama kok kiti minggu-minggu pan kam palap-palap kam menggam diam pelanan kok ngendap-ngendap pan weze mana tak kalu-kalu para jomo untak dengan kawasan yang ai petenap deki ko kadang-kadang buat betakung ngai ko pasal ien pan ko amun londos amun uran tampu londos betak ko dengan kawasan akan penenik le buai lah jadi sentiasa jogo-jogo bangan dina akan membuare ke 4:07 minit kemap sekejap lagi tak jam 5 kemap kita akan galak abar-abar diom lagi kita bedeng ko dua buat lagu lekat tak soro Muhammad Sofian Deman telun tahun dangan-dangan.

Kawasan paling langa, tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang deng risiko langa, binanding gai anu pimin keluarga. Kesihatan mental, gai kojo isu pribadi sebanani. Isu awam tu, memerluan kepahaman, tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam, entawa jomo tersayang, anu sedong kok kerso, tekanan persoan, kulek no tabangan. Dong, tinengkan de diri, bersomo kiti, ngebina masyarakat, anu prihatin, bersomo. RTM, teman setia anda. Serati Bika, jikau lekat telu rakyat Malaysia, ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan, ni umuran 16 ngabut 24 tahun, lebih 25 pedatus ngodop tekonan, lebih kok bimbang, sumak telumput telu pedatus calon SPM 2025, teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental, anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan, yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu dunianan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan, tinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Menara Sinurambi tekilopan sebagai Tambunan Viewpoint anurun tak kampung Dalungan Tambunan ngroh dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopen boy penebuat lekat besi kopen ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah Tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawak tak daerah Tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kok pen terbetak cuaca alam. Kelawaan motor lau, petenap, kok pen beriu, niup sagar tak banjaran kroker.

Terima kasih. Tinggalkan kakak lagi bersama ko DJ Z dembangi kemuap tu tak jam 40 minit kemuap kita sekongsi abar-abar sambil pan kita berayak sekejap lagi kita akan kali abar-abar dia melatak jam 5 kemuap dinakan. Jadi ini sini kita yang tu boy berdayak sih kok dangan-dangan buat lagu kok lagu pemupusan sih pedinanggung rindu laguan Unashim mau kita jam 40 minit kemuap eh. Okey aku akan cerita kau kamu dia kena dong terlipat bi ngogo tak konsert 80-70 tak siam Mei 2026 lo Sabtu tu maung deh ah betiru 8 hari bulan no maung teman-teman bangi lo so wow 30 minit songom tak ITCC Mall Penampang. Kau mana artis-artis besar Dion Gaino, Dukun Goram Laram, Haziq Rosby, Apik Sazwan, Reki Mara, Siti Pajahamin, Joy Kopan, Dania. Kau pun gambarkan bersama kau MC Songo Me, lekat tak Sabah FM, Sabah FM, Tawa FM, Sandakan FM, Kopan, Keningau FM. Kita pengen Sian, DJ Dit, DJ Azmi, DJ Wan, DJ Ikle, Kopan, DJ Sharp. Jadi dong lupa bi dong kom barak jemaah yang yin tak kosong-kosong meja yang pengen masuk terluang boleh ngogo peramai-ramai sebab iko bana yang pun pengen cabutan bertua. Jadi am kem ingin tersobi kam ka kau pengen peluang barak jemaah yang penting scan bijo kang ngogo pe kam pengen peluang no 50-50 cuma tinggal adakah kau bertua atau banyak kau iko bana hadiah-hadiah menarik yang best nada Dion tak konsert 80-70 eh. Jadi ramai-ramai kam teko dinakan ta Grand Ballroom ITCC Mall Penampang Posok Percuma Jo. Okey, yang sedikit info lah pasal kita yang pun konsert 80-70. Jadi dikit lagi info yang kongsi kong kami tu minggu kisah tak sempurna pantu pasal pengusaha pusat peranginan minggu pitu orang yang tu pitu orang pengusaha pusat peranginan tak sempurna penetrua compound kau pan seno tenombol sementara bojo terkesan beroperasi nyak bengen lesen anu sah diom di kooperasi bersepadu tak lau rebak. Barak Menteri Pelancongan Kebudayaan kau pan alam sekitar Datuk Jeffrey Arifin Marak ling ni selain nyak bengen lesen perniagaan kau pan kelulusan motek dedangai pekerja pan nutenan sebab gagal meluat dokumen pengenalan dirinya bagian IC nanti itu maksudnya ataupun yang bagian pasport kah kok ngoban Datuk Jeffrey negas link ni tindakan pendaras kuasaan tu penting dia mengejamin keselamatan pelancong kok pan ngelagan risiko sekironi berlaku kemelangan antawa tuntutan insurans setutan kok epan dikau jawatan kuasa khas seboy benuat untuk nabangan-bangan pengusaha mengkulit lesen ngenda lebih kurang kiro-kiro wampu orang lagi pengusaha pusat peranginan dari depan kakal lagi nyak boy muat bege barat beliau sempurna pernah jadi projek perintis sebelum operasi dokun ko bagi penoyo lagi di kawasan pelancongan Ali terpusok dokun dasang anu sebunda ko isu permis penginapan dengan temban nyak berlesen jadi info pasal kita ampun pelancongan tak sabar dinakan sebab lam kita ngerti yang tu barat jamu sumber ekonomi sabar salah di kau ni sangat oyo lekat tak bagian pelancongan ko minggu-minggu am kita lalan mitu tu kok ni mesti kita ngito pelancong kok jadi bagi daras ni kita pun sektor ekonomi jadi tabangan pengusaha-pengusaha peranginan tak sabar yang nyak pengen lesen eh nut no kam yo ampun peraturan dokon boy aku ngito sebenarnya ni tadi kau klip boy kongsi gaya ta media sosial yang pasal ini yo snow betutur bajau bajau mu pantai anu lah ko pantai timur ko les-lesnya pandai ai tropot rupanya yo ngek jomo mesang ana yo ngecek yang punya bagi dokumen ne ko sepandai-pandai yen Melayu ampun eh sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah lagi am gitian sepandai-pandai basing pelompat
Labuk pan dia teh ah. Ngebuk pan. Alah, tesiga. Okeylah, edikit info lah ah, yang boleh kongsi tingko dinakan semimon. Terus dia bersama kok kita akan kita akan kala lagu Isun Isun. Isun Isun leguan Molly J. Lepas saya kita berdaya kok lagu leka taawi kok pan Liana doa pakuti. Tak sama. Alah pan ajab limo kita kala abar-abar dia melat kes kacap lagi.

Amun Kam jadi saksi antara mangsa kejadian penderaan pengabaian kopan penimanan peranak diki-diki. Ngubung talian kasih di kaut 5 siam siam siam antara WhatsApp kusung di kaut siam 26 di kaut 5 siam siam siam untuk tabangan perlindungan perkhidmatan konseling teposok no kes buli kopan bimbingan masalah sosial remaja. Ngubung talian bebas tol tu anupan beroperasi 24 jam. Kalian kasih di kau 5 siam siam siam antara WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau 5 siam siam siam.

0: Bersama aku, Akuizi oleh Demak Barabar Lahat ke Muab tu, buat teka aku tajuk-tajuk kabar. Penambian Maikat Bau niat ni wajipan lebih ikut usap penanggunan pemuran kot sukan untuk Sabah. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Semimun pengentan Maikat Betah tak melatu niat ni wajipan nambi tak Maikat Bau teka pelancaran ni tak dempangi Buan Jun Bunda. Menteri Dio Melat, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Maral, jomo ramai niat perlu kiabut nambi Maikat Betah kerana ia ni kakal sah penakai. Penambian Maikat cuma ni wajipan tak segan no tukar umur 10 tahun, kok pandak masa turun lebih 20 juta rakyat tak melatu bengen kad pengenalan. Pemuluan Maikat Bau yang ruwa di bagian yang usap perintah metagap ruwa keselamatan dokumen pengenalan diri Melat sebiak kok perkembangan teknologi semasa. Maikat Bau lengkapan dangai ruang keselamatan terbau untuk nopod pemalsuan identiti kepan mesalah guna dokumen rasmi. Lebih ikut usap penanggunan pemuraan kok sukan tak Sabah, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mara usap persekutuan ini akan lengkapan untuk buat perintah lat dia menanggung model insan kok sukan tak latu. Ahli menjaji tungan nonom perpaduan, beliau marak bagi sebutan Rimo Lintar Normat, Menteri Belia Kok Sukan Persekutuan, Dr. Muhammad Taufik Johari, tak menara Kinabalu. Dia melintarannya Dr. Muhammad marak Kementerian Nirai mengkok dedangai program untuk penanggunan sukan kopan pemuraan tak Sabah. Ling ni, Sabah ingin peluang untuk penanggunan pasaran, bok-bok ni dia pelancongan sukan. Polis nan tenondos penesuan tebiak diom kejadian dengan peranak pemuran warga luar lat anu temu bakat teruk tak dembuat rumah tak kampung Tuntuluk Nosob tak amis. Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sami Newton Mara tenondos anupan warga luar lat tenan tak kawasan Sumpat Sedilan tak kinarut lama papar 5-5 kemuap di laut. Tenondos nyak bengen pengkeluan diri kapan pemeriksuan pangik kurati tenondos positif dada. Sebeda kejadian mangsa runtar rumah besar mondangan peranak dela anupan anak dinakan ni. Tenondos tu kuat rumah mangsa untuk setemu ku akak bayau mangsa untuk nagi lebih utang kerja malap pai perumah. Sebeda kejadian mangsa sudah ngentan dembilap pisau untuk melupus papian tak serudung. Tenondos sebenaran mangsa rai meteku tuturan kasar nebab tenondos ngendulek. Tenondos demburi ni bertindak ngerampas pisau nang dangan mangso sebelum nget kelong kok pan nuak mangso tak dinding jamban nebab kebakatan tak bagian teko kok pan kelong. Bojo kejadian tenondos bertindak melai diri. Mangso betiurun diom peren alap amun kerso dangai kebakatan yono bakat ke keten tak bagian kelong kok pan bakat tetokon tak bagian gibang teko. Kes ni set nut section 307 kanun keseksaan. Kasih sayang yang mak sebagai asas penting merun keeluman bangan anak anu sealap ni. Kok pan merun generasi bingin akhlak alap kok nyak tebiak engko albuli kok pan pemajeruan. Penceramah lingganan Ustaz Zunor Aslam Mara untuk metagap institusi kekeluargaan yang mak melan peran penting dia mengejamin keselamatan, kesetembuan kok pan kebajikan bangan peranak. Beliau marak bagi sebetan meteko khutbah Jumat nyoronan kasih ibu jejak mukmin ngoga syurga tak masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Sementara Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar Senin le Setiausaha Perintah Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab nenen sulat sembiang bersama lebih 1,500 jemaah tak masjid eh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merun lintaran tak Pulau Bangi Kudat Maung. Perdana Menteri dijangka teko tak Pulau Bangi pukul 10:50 sensaung untuk nutan Maidan Serati-Rati bersama ke masyarakat Mei tak Dewan Terbuka Kobong. Perdana Menteri Pan akan Senin lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor bersama ke dedangai pemimpin lat Kopan Persekutuan terposok Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah Kota Sarawak Datuk Mustafa Sakmut. Maidan dijangka nimpon tak pukul wau sensaung. Program ni isian ke usapan Ketua Menteri Kepan Perdana Menteri sebelum sesi serati-rati bersama ke masyarakat Pulau Bangi. Kepan Maidan dijangka selesai tak langa lau.
1: Dirakan sudah mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau ling sama.

Sojar di Laut Diraja Malaysia TLDM Luak Markas Wilayah Laut 2 akan merun Laut Terbuka Armada 2026 HTA 26 Ngempon Jumat Ngabut Ahad tu. Nut Pemeran Cawangan Komunikasi Strategik Markas Wilayah Laut 2, pemerunan HTA 26 untuk muan peluang tak jauh ramai berkeluar peranan Kopan Aset TLDM Kok Labi Sikot. Setutan pemeliangan pelimpas hormat kepada demonstrasi jatah oleh kapal AW Dikaut Tulu Siam akan penelan tak persediaan pusat bandar Sandakan. Jumlah ramai pan penetuan dok niak risau tenau antawa kuatir sekiro ningi to kapal lemiang tenak antawa mekale link pemeliangan tak kawasan persediaan stak timpu eh. Industri kreatif nendak kulit jaji penabang tak pertemuan ekonomi melat terposok no peluan dia melat kasar KDNK. Yoni sebiak engkau usak perintah untuk merun lebih ramai pengkarya dia melat. Sklon tak peringkat antarabangsa. Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS Datuk Hans Izak Mara perkembangan isian kopan kualiti pensertaan diom industri diom melat betium kituan perian alap. Beliau tenemuan di maidan pelancaran projek tadiak belanja pemeteko generasi madani ta kota Kinabalu. Dedangai kelas latihan kopan program penanggunan bakat penelan Lake Finas bersama kok se industri sebagai usah melanga mutu isian industri kreatif melat. Nut penerut bengkel Duombangi penulisan skrip kopan lakun layar berkebiak lebih 40 penggiat seni di melat anu abis dembang itu. KPDN sempurna Rain Rimo 2 didian kes rampasan nyak runtung nang pasukan polis marin tak amis. Ia ni berkebia aktiviti pensalagunaan barang kumpuan tak dembuat rumah nyak bengen numbur tak kampung mesra sempurna. Hasil pemeriksaan berjang rampas 7,650 liter insulan petrol anu penenop tak diam terluatus 14 jeriken. Nut nerampas 2 buah but lingau kopan 2 unit enjin but semimon rampasan yang garan bergo lebih 63,000 ringgit. Kes nasihat nut akta gopuan bekalan 1,760 dikau. Jabatan Imigresen Malaysia Lat JIM Sabak Rai melan pemedaras kuasaan luar 5 operasi. Telu operasi tak kota Kinabalu, 2 tak lahat datu. Kepan dikau operasi tak Sandakan. Tak lahat datu, 52 orang warga luar Lat Rai tenan kau dedangai keselan terposok nyak bengen dokumen sah. Sementara tak kota Kinabalu, pitu warga luar Lat, yonud 6 adalah warga Filipina kau pandangan denda warga Indonesia tenan. Sementara tak Sandakan, pitu puk telu warga luar Lat, Rai tenan terposok pitu puk undangan warga Filipina kau panduangan warga Indonesia. Semimon tanah nesyak melanggar syarat pas tak dia akta imigresen 1,750 siam kok pandang putelu. JM Sabah akan selajur mikuan operasi pedaras kuasaan yang semasa atas semasa dia musa ngapusan kerunan penetukun nyarun izin kok pandang matungan penuntutan undang-undang imigresen melat sentioso terpeliorok. Mempusan abar-abar lat kemuap tu petukau kebalik tajuk-tajuk abar penambian maikat bau niak ni wajipan. Lebih ikut usap penanggunan pemurahan kopan sukan untuk Sabak. Begian abar-abar lat kemuap tu bes nunting lat mulai gobong nang seksyen berita ewal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Terima kasih dengan kakak-kakak yang bersama. Kau kita dembangi kamu waktu yang barbi semimon. Mudah-mudahan kamu semimon. Diam keadaan alap-alap. Jauh selalu kau dinakan. Eno te ata jam nak ini dapat tiru tu. Kau lima spesiam no. Jadi undangnya orang itu memang aku lagu. Diam segmen minit-minit lagu. Sangulai. Sini mula-mula lagu. Aku lagu leleng sana minit teko. Tapi bagaimana kita memiakan kau lagu ni ya. Lagu okey linggu lagu Star Sempak Kuning ni lagu Awang Kamaludin lah judulnya Kesampaian. Okey okey buli lepas sesi Dina Kanti senior ni mamak wadah ke sini maku lagu Dina Kanti Unashim tapi Unashim boleh pasang di sini. Jadi pasang di lagu Star Sempak Kuning yang mak berani terus di Ali eh. Okey boleh boleh boleh pasang tu jo Dina kan ko pan lagu di kau lagi bara gai yen si dunia tu memang temban dunia tu memang temban lagu iyan go di kau eh. Go dunia tu iko bana mun dunia tu. Dunia akhirat, pengeritaan dunia akhirat, tersolum dunia, lum ta dunia, dunia tu ujian, lum diam dunia. Dunia tu memang temban nyaun. Cuba tulis bana-bana tajuk ni ataupun penyanyi ni, tajuk ni kau penyanyi ni dok terati tike. Sebab so, kadang-kadang iko bana tajuk lagu eh somo. Go tapi penyanyi ni yang somo. Okey. Jadi yang inilah kita break dulu dah untuk dombol lagu tu. Tak siaran sama. Alapana.

keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Melaporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pembuyan Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau 6 telu dikau wau dikau. Antara makai WhatsApp kusung dikau dikau 6 telu telu dikau dikau kusung pitu. Antara Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.

Sarang sama lah Bana di Nagan 56 minit kemap kakak lagi bersama kau DJ Z. Tak lah Jumat tu nam bangi no kita stut di Nagan kau. Jadi yang mana Barbie? Sehat kah yang pernah Barbie ya? Yang mana Barbie? Sehat kah? Sini aku bekali mi tu baragai tungan mi tu ngelandung-ngelandung lo soji. Unsin dangan marak mi tu kekeling ni ay berhenti no uran ni je syukur. Alhamdulillah te ah. Di lo aku bengelanggar buik liud nyak tiap pandai liud sebenarnya buik bertakung je teko aku menglanggar di lo di kau me me tak terbobon lah dua-dua gek lagi di kau me tak terbobon dua-dua jadi am kemeluman para palap kamah selalu-selalu tungan yang pandai menik buik ko am tersonya boleh terlimpas dong terlimpasan tapi am tersonya boleh ah limpasin jo lah ngedak lah pandai memudah ko pandai pikir teh ah mal pula kerita ko am terat lagi sengsara butak balas ni ko kang amun beli bau lagi terpaksa. Jadi pikir mana engkau pandong terlipat di konsert 80-70 maung teman tembangi lo so dina kan siang Mei 2026 lo Sabtu wow telung puluh minit songom ta ITCC Mall Penampang kita bengen Ram Laram kita bengen Azik Crosby kita bengen Afiq Sazwan Reki Mara Siti Pajahamin Joy Dania kau pani ko lagi DJ DJ lekat tak Sabah FM Sabah BFM Tawau FM Sandakan FM Keningau FM kita kenurung tak diam konsert wampu pitompu ko bengen DJ Edit DJ Azmi DJ Wan DJ Ikle DJ Sharp ramai lagi DJ DJ yang akan un mepan ko pan sudah pasti kita bengen cabutan tiket bertuah ada kakak bertuah jadi gogo kompe ah percuma jodin akan masuk adalah percuma barak ni okey dong terlipat bi maung dinakan inan tu si unjung aku zi betah banan aku nyebe kale umilah tupe tupe pasangin dok barak ni sen ke orang ni tu ah ko nyak sebi mara orang ni lepas lagu le kata rozai selekat kita itu tapi kita nyak lagi sekat kale dok kita dau lagu tu terserah sama ala banan.

Assalamualaikum. Terima kasih Dina kan tegono kita tatorong siaran untuk edisi Wau Mei 2026 semonko 20 Zulkaidah 1447 Hijrah lo Jumat be bersama ko di Jazzy dekat lo sap lawa ada hari ko Dina kan. Engkapan sebagai mempusan kita yang pun siaran sama halap bana de mangi kemap tu dong terkelipat be konsert 80-70 siam Mei 2026 lo Sabtu maung Dina kan. Wow, terlumpuk minit songom tak ITCC Mall Penampang. Antara artis-artis ni yang un bengin Ramlaram, Haziq Rosby, Afiq Sazwan, Ray Kimara, Siti Pejahamin, Joy Dania, Anggapan, DJ-DJ lekata Sabah FM, Sabah BFM, Tawau FM, Sandakan FM, Kopan Keningau FM. Kita bengin DJ Edith, DJ Azmi, DJ Wan, DJ Ikle, DJ Syab, Kopan ramai bana lagi. Jadi dong terkelipat bi teko ramai-ramai maung di nakana konsert 80-70 sempena yang sambutan wampuk tahun RTM. Agak aku bergaya jenakan agak takut. Izi oleh. Assalamualaikum. Setemu lagi kita. Tak seran sama. Alapak.

0: Oh iya, yo sapik tuh. Nah, sebo.
1: My card enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My card mesanang gedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang tro akses. Insan ban bege amun MyCard bitrat kam niak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau ukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni unik identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Milasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkarat Mustahak Habalahat Kohapiti. Panukalan Maikat Bahaum Baru Wajib Labiheka Halik Pembangunan Belia Makasukan Untuk Sabah. Kami mana'a mulutan maikat atau golma negara iti baru wajib ni tukalan tujuh maikat bahau pasong ni pemalan jalan nama rakayu halibulan onnom sinong. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail ngahaka barana'a da'a pos-pos anukalan maikat atau gol sababia masih sah ni pakai. Bagrapuan maika dakot ni wajiban ma perangana ama bila ngabut na umul sampu maka ruan tahun maka hinabuiti ania labi 20 juta rakyat madagara iti itaga identity card. Pemulasan maikat baha uinan iana kasihan min usaha pemerintah ama hogot luak keselamatan keterangan identity card negara paabai ma kemajuan teknologi butitui. Maikat bahau pinasukup makain daginis luar keselamatan aka bahau kok maka sagak pemalsuan identiti risab sak guna katarangan rasmi. Labi heka halik pembangunan belia makasukan untuk Sabah. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka halik persekutuan inan akan pinasukup maka usaha pemerintah lahat merima mangun modal insan maka sukan malahatiti. Sedimin minjari matag pemaujuran pagtawakupan. Beliau ngakab teh hina butin wak hulmat hek mantri belia makasukan persekutuan Dr. Muhammad Taufik Johari memenara Kinabalu. Sedimin hei Dr. Muhammad Taufik amatua kementeriana baina maka patongan rakarangai program pembangunan sukan maka belia mas Sabah. Iukna Sabah tak potensi untuk pembangunan pasalan palegaina mareum pamasialan sukan. Kasila seonggo amak menjari perkara poon mapamaujuran keluman anak-anak yasung tanam. Minta dama kepaluas generasi taga akhlak mulia maka bebas min akal laug risab paniksaan. Penceramah nitawag Ustaz Junor Aslam ngahaka akok maka pahogwat institusi kekeluargaan onggo amma abahala mustahak mareum nganjalmin keselamatan pagsaung bibihan risab kabajikan barananak. Beliau ngahaka betehe hinabu masampai khutbah Jumaat neonan kasih ibu jejak mukmin menuju ke syurga ma masjid at-taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Sementara hei Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar niabai hei Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab nunayan solat Jumaat magbiak maka labi 100-500 jamaah ma masjid ina ani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jadual hinang lawatan nipu Banggi Kudat Pahalu. Perdana Menteri ni jangka takkan nipu Banggi lisak sangpu 50 minit subuh untuk kamiak mayuran Roma Masra magbeak maka masyarakat dapat lahat madewan terbuka kobong. Perdana Menteri akan diabai Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor magbeak maka rakarangai pemimpin lahat maka persekutuan pasodna Menteri Majabatan Perdana Menteri Sabah maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmud. Mayran di jadual nagna lisa gualu subuh pengisian na yang amanat Ketua Menteri maka Perdana Menteri yang bohok magmasra maka paran masyarakat mapu Banggi. Mayran di jangka katis ma tongak ngalau.
1: Denakan hinabuiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

KPDN sempurna. Baik nama kata lima, dua sanaan kes langpasan misa aituan min pasukan polis marin hamis. Ia pasodna kahinang panerwengan ayai kawalan mada kayu luma misa ai umbul ma kampung mesra sempurna. Hasil rogpaan berjaya maka langpas pitu ngibu 850 liter petrol yang ditagu mariam 300 sangpu maka 4 galon. Ruisab ni langpas 2 pambot maka 2 injin sangkut. Kami mon langpasan anggaran magharga labi 60 maka 3000 ringgit. Kes ni siasat amia akta kawalan bekalan sangpu maka siam 60 maka sa. Polis nagawaan ipara saya tatuna maram kajarian dengan anak muda aduasan lahat yang ditabak jahala maram kakus maluma kampung Tuntulok Nosoob Hamis. Ketua Polis Daerah Penampang Superintenden Semi Newton ngahaka tatuna ya rusab aluasan lahat ni sagaw makawasaan sembol ma bihinglan makinarut lama papar lisag 5.50 minit koha priilaw. Tatuna Miss Ai katarangan ri maka ujian saringan awal mangek positif marat. Hinabu kajarian magmula niya maluma makadangan anak-anak lala kira kamanakan na. Tatuna takkan iluma magmulay nan untuk magbak makakaka ipal magmulay ninga bayad. Ani nga bayad mahinang bay mahapay luma. Hinabu kajarian magmula mareman ngantanan laring pasiap ni kusina mala. Yuk tatuna magmula hiling balhap. Abutan makapit di anatay na nui sagaw. Tatuna nui ngagaw laring mintangan magmula yung boho ngolot kolong maka nitulakan nirinding kakus abutan songhea jahala makok maka kolong magmula he. Baipain hee tatuna nui yalahi. Keadaan magmula betina ani maka sayuna sago niat rakarangai kajahalaan nahunit yaitu bakat makolong maka marambila gibang kokna. Kes ni siasat amiak seksen tulu kosong pituk kanun kasiksaan. Jabatan Immigration Malaysia Negeri JIM Sabah bay makapalan jalan penguatkuasaan minum 5 operasi nihinang. Tulu operasi makota Kinabalu, 2 malahat datu maka dakayu masandakan. Malah datu 50 maka 20 aa luasan lahat baini sagau atas inda ginis kasaan pasod nambalia sulat katarangan sah. Sementara hee makota Kinabalu 70 aa luasan lahat yaitu 60 lala aa Filipina maka dangan randa aa Indonesia nisagau. Manakala masandakan 70 maka 30 aa luasan lahat baina nisagau yana 70 maka 10 aa Filipina maka duangan aa Indonesia. Kami mula atas sagau ni tuna mbalemia syarat pas mario akta immigration sangpu maka siam 50 maka siam 60 maka tulu. JIM Sabah akan patuhi makan sang operasi penguatkuasaan mas kabak waktu merem usaha nagak kalurukan pelarian ruisab amatongan panulutan maundang-undang immigration negara sidaruni tajaga. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM min Markas Wilayah Laut 2 akan meniak hari terbuka armada 2020 makonom HTA26 anagna Jumaat ngabut ni ahadi ti. Hakam incaungan komunikasi strategik Markas Wilayah Laut 2 pemaniaan HTA26 akok makawan peluang tujuh banana amaka taukan di hinang maka aset TLDM. Gansa pemalayangan lintas hulmat maka pemandaan minriata hek kapal meyang EW dakai tulusiam akan nilan jalan malekoman bandar sandakan. Manana ani panduan aku da arugal atau bimbang bangi makan dak kapal lumeyang areo leang nah atau maka kare kapal lumeyang malekoman kawasan sigam togol timpu ina ani. Industri kreatif nindak mampu menjari maka tabang tujuh kasongan ekonomi negara pasod na keluaran dalam negara kasar KDNK. I magabay maka usaha pemerintah kok maka paluas lebih heka pengkarya tempatan maka atu maperingkat antara bangsa.
Pengerusi Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia atau FINAS, Datuk Hans Isaac Ngahaka, kemajuan pengisian maka kualiti pengisahan marem industri tempatan butina ani maka pandaan kasongan analua. Beliau nibak marem mairan pemelanjalan projek, neonan projek di bawah dana pemangkin generasi madani makota Kinabalu. Indah gidis kelas latihan maka program pembangunan kapandayan pinalanjal hek FINAS magbeak maka sehe industri selaku usaha masongan mutu pengisian industri kreatif negara. Ruisab nihinang bengkel dua ngalau penulatan skrip maka lakunan nebiak hek labi 40 panggiat seni tempatan yakatis lawitisi. Pamupu sabar pernah sampai pabalik habal mustahak si. Panukalan maikat bahaum baru wajib. Lebih eka halik pembangunan belia maka sukan untuk Sabah. Betul nak balahat? Kohapiti, ini sediaan menyeksikan berita ehwal semasa terjemahan Abah Hinangku Kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: am, especially for you.
1: Konser 8 77
2: 80 tahun RTM sehe aloud maka sungkam ni konsert 77 ania barisan artis mantap but naram-naram Afik Sazwan, Haziq Rosibi, Reki Mara, Siti Pajahanim, Dania maka Joy anak dari Sagualu Sangom siam hari bulan 5 alau Sabtu ma Grand Ball Room ITCC Mall Penampang pasut para suma risap menjari pinakale noi masaba FM maka ninda min RTM klik risap media sosial rasmi RTM Sabah. Inda ginis hadiah, tamaka hapna ma inggasai atakka batuahan. Magbak kita ma konsert 87 RTM teman setia anda. RTM 87 tahun rahu betinaan seumulun.

0: ramai.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusap.
2: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
1: Kami
2: mon masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
3: Alhamdulillah. Bandar kaya ambal rosak tapi yang dipersanakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, serahkan sebuah tinggal tak lebih jadi akan ketambanan. Jadi untuk penegnaan haka-haka cuaca, ndakku sebelum aku pasut di studio tu meluasan ulan-ulan, jadi hatina meraih sekelibut lahat niat ulan marambila kohap itu, maka marambila sangom nah hunus magbe maka letek na marakarangai paglahatan risa mengabut ni kapahaluan sarakan, dan bila sangom nagna namin marakarangai bahangi palabai si ulan-ulan napain, jadi insyaallah murah-murahan ina ani amua keberkatan amua rahmat makita amua lajiki ahya makita.
4: Itungan pasaatan sung jog-jog tam grand ballroom ITCC penampang masiam halibulan 5 itu magbiak makabaanan artis Ramlaram Alfik Sazwan Haziq Rosibi maka hikal lagi pasod para suma konsert walumpuk pitumpuk dangal law lagi magbak kitam.

Daas sa bali-bali kinasinginan maka ni agsahan onggo bangiay halbilahi maka tao soal kalumanbi. Ngay kabilahi palamud-lamud masoal kalumanbi. Sago, minsan painay kahiyabi mamata onggo to tatap masirukam anak pinamanja. Selamat Hari Ibu 7 Kamemon Ibu Onggo Ina Umi Mami magkaginisan lagi. Min kami sehe alaon makaam. RTM, teman setia Anda.

0: טוב הרבה מקלה.
1: קלוגן קמי.
0: רק המקסומו המקלה.
1: סבא,
0: ביאבן, סיירן, הלין שמה. מבר נסה.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berdosa tapi enak bisa babi FM Sereni Ling sama. Selamat tahun salat waktu magar di badan segar urakan di bila pantai barat. Maka panggil ke minta danga kan pasod waktu isya. Pasong song nasab ni di sak pituk terlumpuk. Maka pituk waktu isya dan bila pantai barat itu. Berarti nak rinsa genom terlumpuk maka nom. Jadi suli-suli tamak kuat pitik serakan. Bilahi meraih bawa kupa balik di badan segar anakan. Kalang-kalang kitam magsair magsajak meraih bangan niya mingkaam abang misa pun kena niya pasa paliku ni kaamma itu ya sama tinggain sini isi sarakan takal etam buah aku ni kaam basahan ataupun ni ongkaan kunut nazilah da tamban sarakan buah tanapain basahan kunut nazilah laus kita ngan dua ahan barang sagar onarakan tanu ni tanna bahana musibah ya ama ingga-ingga paglahatan lagi-lagi nah barang sagar onarakan tama Palestin. Palestin pinakarulah hatam paglahatan barang anbiya asal bay namagmatan tana mulia bay kiblat tagna roisab tana saksi mi'raj Rasulullah tana kinalogan Allah aja wa jalla. Rakarangai pu tahun na pinagkawasahan hek mandusia pinaka. Raka pinggah kuna palasahan. Anduk ka ilu ma ba'an danakan mai. Raka mainggah na patanaan bailanu na paglahatan pakalat na min tanak pakubulan. Mbal ta pula-pula hek banan pinaka angan jahulaka. Mbal tapuak-puak hek sigam ama bin sana mandusia. Pidi hek sigam ama tanna. Pidi mabanan danakan tamah hek tasa talusan pidi ma itu. Jadi bangpun mbal kita makape hek, hek sabab la'anatullah data kalipat. Masa kabak tuantung kita pabean tasiga dua

0: sangpo makarua halibulan 5 sa kahaba tahun. Runia taajub maka allogan insan ya sidaru ania mabihingtam hinabukitam amarullo toongan. Sigam, ngay kahal maghinang makasihatan sako alood makale amatan ng jiwa makawira ya maghinang batao ni male. Nas atawa jururawat halhe kaanduk kailo maka asena. Sigam anambalan ngay kahal bakat mabaran sako rusab he tinao maka taasahan he aasaki. Tujuh kami monas atawa jururawat jasabi mbal pasangsang. Selamat hari jururawat sedunia, jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah masih lagi ini harkit masa serahkan buhuri segenom 40 maka tulu jadi bangi akan pingga-pingga betina ani ulan-ulan meluas ane untuk merambila kawasan kepayan itu sama rambila kawasan keke ulan-ulan jadi apa isbat napa insanakan hingga mua kandaraan dah makalan du maksud pas mua karita jadi napa in batanda wangulan-ulan keadaan bersakit dangai telak na jadi apa ya daya murung rahan balnya ai-ai maka tanak maka

itungan pasaatan. Sung Jogjog Tam Grand Ballroom ITCC Penampang Masiam Halibulan 5 itu magbiak makabaanan artis Ramla Ram Alfik Sazuan Hazik Rosibi makahika lagi pasod para suma konsert walumpu pitumpu dan ngalau lagi magbakitam mahe. Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

0: Kansen Rarondom Am Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah BFM Kasaluan Rakumurut Pasukon Ku I Silvia Majius Tanau Tanau Matang. Kalau pandang mau risok mengalik ramai kat bagu masuang pekan sayan kasingkatan kamulakan am spot takin rah Sabah. Ngangai tetangan da maikat lair rapa magu nanti kalau pandang mau risok mengalik ramai kat bagu patra papatalin punan rakasa ribulan silakonom ramatongti. Menteri Ralompagun Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail Midagu ulu nasuangan kalau pana mau lisok kagak mengalik ramai kat lair internya ralakat mau beli pakuanon ka pamsah mokondo ramai kat matang pat sesangulun no maka suku meperam ruang ngambilor ampat raginoti nasailan dong opor ngajuta memagun rapa magu nanti mokondo nyokat panguligan. Maikat baguti pengkualon ngasanteran intara gogot ruparinta mapokon saya para ciri keselamatan ruda kumon pangulikan pemagunan natimpok rasingkot ru teknologi raginoti. Maikat bagu ragitio inukapan rana salinut ciri keselamatan akabagu kosun mengampin ra identiti tokoon am mempasiang radio kumon rasmi. Masuang pekan sayan am kaloyan kasingkatan kamulakan am spot takin resaba. Tingkatai Menteri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Mindagu kan sayan am kaloyan ragitio pasti simpungan ragitio mengukup ragogot ruparinta pagun ralom manirong raulun matanda am spot rupagunti suai masauk ra intok mempalabui ra pasti simpungan. Ya Mindagu ragitio pat nagayam teratambului rukemin Ru Menteri Kamulakan Amspot Pasir Simpungan Dr. Muhammad Taufik Johari Egiura Menara Kinabalu. Ralom tambuli ragili Dr. Muhammad Taufik Nambala Rekementriano nangaru nirakukula inatangan raka singkatan spot am Kamulakan Rasaba. Kono Sabah makondo rakaluagan ruka singkatan pasaran mulupi ralom penambulian spot. Togom rumatu rulalaing kosenapun matang manirong rakayagan rulalaing ondok monsoi amatanda malingon manirong rasayat ondok makapaliso matanda amakainggar rakapaganan saguleku amakainggalur rakapaganan mangimbolo am imbolon. Pencerama ondok piniau Ustaz Zunor Aslam Mindagu kosen mangikang ra institusi pasambaloi matu rulalaing mokono rekan dari matang mangaru rekan sayan am kebajikan rulalaing. Ya Mindagu ragitio pat napasuku rakut baju maat ininggalanan rakasi ibu jejak mukmin menuju ke surga gara masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Nili waragili tingganai membabatik pemagunan Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar sin membayar membabatik pasi simpungan Sabah Datu Muhammad Rezali Wahab sin membayang rasolat jemaat na bayar nasailan 1,500 jemaah gara masjid Rakinio. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim kulimanin menambului rapuluk banggi kudat rasu suab. Perdana Menteri kulimanin makasuku gyo rapuluk banggi rajam komoper limongoper ngaminit rasu suab ti kosen sumang rasa saya magagayam ramamagun gyo radewan terbuka kobong. Perdana Menteri sembayan ru tingane Menteri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor mababayar aku kulak tingane pagun ampasi simpungan nakasimpung Menteri Rakopisan Perdana Menteri Sabah Am Sarawak Datu Mustafa Sakmut. Sasai kulimanin tumalipun da jam kabalu rasu suabti. Tingane Menteri am Perdana Menteri kulimanin mempasuku rabilin rio kalope magagayam ramamagun ru pulu banggi. Sasai kulimanin mopongo sor ratanga nu orau.
1: Tanau-tanau ragitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragurumurut.
0: KPDN sempurna ngapura ruo kes tampasan rampasan tanpa tuan ra oro kapati. Iono nampalabit ra imbor mampasiang ra kukudamos alungin ra ronda balai kondo numbur gora kampung mesra sempurna. Amposkan lai namarsan pulali, nakasulut tempagau rasuang tulungaribu, balungatus limongopor lita umau bainjin, ondo binulian ra talungatus moparamapat tung jeriken. Niak ginau am ruo bot malibok, am ruo unit injin sangkut. Ngangay kukudamos ginauti tinantam lagan na selan o mga paramtalo ngaribung ringgit. Kesinyasat sumugutra Akta Kawalan Bekalan 1906 mga por amsa. Pulis namparako pra suspek inintopot nakalabit rakasaukan sangulun sukor baku latok ondok natum na jamaran ralom rondo jamban ru rondo baloy gura kampung tuntuluk nosob oro kapati. Tinganay pulis libung pinampang superintendan semi Newton Mindagu suspek ondo niak mamagun latok rinakop sur arah bulungkut king ruralan gura kinarut lama papar jam kalimo limo ngopor ngaminit ramamai ramamai i. Suspek kondok dekumon pangulikan, empat sasabu nali penarisa positif radada. Pat kesaukan, sukur bagu ragili surai rabaloi nagalung ra akon ungkuyono. Suspek minatong rabaloi tumum ra along rusukur baguti, ngaman sika ra utang kandoi nomonsoi rapai perubaloi. Pat ra kesaukan, sukur bagu ragili nananggal rapira ngam mangansak so giu ra rapuan. Suspek nambala rasukur bagu ragili nangkilat risora ragu melat suku yosinumangit. Ia ratauli nampagau rapira intora kalindu rusukur bagui menongolot ralio rio kalopio nampaju riso giura rinding rujamban suku nangkinibit raulu liog na jamaran. Nalupus ragili ia nagiru intora into kasaukan. Sukur bagun dan najamaran rangino timon soy ayu kapam stabil kabalo najamaran eginyo kinolot sor ralio pinopot sor ara kait ruulu. Kesinya set semua transaction talu umang tulu kanun keseksaan. Kehabisan Immigration Malaysia Negeri JIM Sabah nambal rakande penguat kuasaan maya ara limo kande operasi. Talu operasi gyura kota Kinabalu, ruo gyura Lahdatu amrondo gyura Sandakan. Gyura Lahdatu limo ngoperam duo mamakun nato krinakop rana salinut kaselan nakasimpung kodo dekumon motopot kapamsah. Lini waragili ra kota Kinabalu tuluk memagun latok yagino onom memagun Filipina sangulun Ruandu memagun Indonesia Rinakop. Lini wagyura Sandakan tulung operam talu memagun latok Rinakop yagino tulung operam sa memagun Filipina amruo memagun Indonesia. Ngangai niloti nintopot minanggal ra aturan pas ragana Akta Immigration 1905 operam siam onom operam talu. JIM Sabah rayus mapain duo rakandai operasi penguat kuasaan ralom gogot menalingapu raratangan duma magun latok minatong lalayau mengaruh ragagayan ra undang-undang immigration pemagunan masalok malungan. Saujor Arat Diraja Malaysia TLDM mayara markas wilayah Laut 2 kulimanin mengatang rahari terbuka armada 2026 HTA 26 tumalimpun da ororeti sukura oro minggu ti. Semua terabala rasmi antara cawangan komunikasi strategik markas wilayah Laut 2 pengetangan da HTA 26 kosan mangani rakaluagan daulun nasuangan maka tuntun da kandoi amrapu ruti LDM. Inturagannya pansiaban lintas hormat am demonstrasi udara ru pesawat EW sa talu siam balon gyura liliut bandar Sandakan. Ulu nasuangan binilinan kalau magalarau amai mamang, amun maka kita ra kapal mansiap magana kapal makaining ra bolos ru kapal mansiap sor ra liliut makalabit buai ru pangatangan dahari terbuka ra kinyo. Industri kreatif Ilain Makanar mengindangan datu ru ekonomi pemagunan nakasimpung keluaran dalam negara kasar KDNK. Itu na timpo kerapiro terparinta manirong masuang peo pengkarya tempatan ondo makandar tumuku sor ratayar sampah magunan. Tinggalai perbadanan kemajuan Film Nasional Malaysia Finas Datu Hans Isaac Mindagu tunung ondo monsoi ralam industri galama regenoti gumai noya makito. Yatinum patrasa sain na patalimpun ra projek dibawa dana pemangkin generasi madani ra kota Kinabalu. Dan salinut kelas pantuluan aminatangan kasingkatan bakat Binal Nufinas nababaya rarangan industri koson ragogot mapasingkot ragonsoiru industri kreatif pemagunan. Diak Binal ambengkel ruangoro pematikan reskrip amlakun layar nampalabit suang naselan apat ngopor penggiat seni tempatan odo napupus ra oro reti. Pupus ketia saguli tanau-tanau matang. Kalau pana mau risok mengalik ra maikat bagu. Masuang peokan sayan kasingkatan kemulakan 6 spot takin rasaba. Ginen pupus nu tanau tinandari muli gobong intersection tanau ehwa semasa kan senderndom am salam madani.

0: Rempah entari jumal ni tak kau maguguyu. Jadi papukat kau mangkir nanti kau ra pembelan rurangan mengandoi ini ka Andy Anthony patra pengatangan da konsert balung ngopor tulung ngopor ondo atangon ra susop. Jadi rayu suara pembelan ya Andy.
1: Kanzian rondo merayu sintorakon ni ka Andy Anthony ra Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang Mayura kuno konsert 80-70 kapam balu ngopor tulung ngopor konsert itu ningkelanan ra balu ngopor tulung ngopor kapam 80-70 umang nu pemahuangan ra balu ngopor ngatahun nu RTM Radio Television Malaysia ondo napa suku ra maklumat atau potra nasuangan tulung ngopor umang pemahuangan ra pengapuan tulung ngopor ngatahun Radio Sabah konsert 80-70 RTM Sabah nama lulur ra amari rimba yang nakalai ram nakabahu. Apa yang talang yak peor aku no kulak buai no RTM Radio Sabah. Untuk aku no rayu sapa suku ramaklumat ratayar no nasuangan. Konsert itu kono aku no asalulan rayus ra RTM klik. FB rasmi no RTM Sabah. Kawi no station radio RTM Sabah. Rasia mari bulan. Dua bulan ke 5/2024 mana mengimun da jam ka 8:30 menit rah londok suai inter hino pakas suai inter aku hilong rakona marimbai makono lumulur yak per aku no parimbai nak lairam nak bahu sino yak per kunan salino activity pinalai ratayar na suangan untuk matong muai rakono intok kapam konsert malu ngopor tulung ngopor kapam 80 konsert 80-70 itu ya sino tu lampos pinalai ratayar na suangan untuk matong undur aku no matong maya amparamai ra Grand Ballroom ITCC Pinampang itu rasia mari bulan di ondo aku no pinalari terak kamayon jam kalimor kamayon sino ne aku no akawa buli mati krenggalan miun ondo aku no sino tulampos ondo pinalair nurangan strategik ondo aku no paralan yak per aku no program konsert 80-70 itu yo baratong kano ra konsert 80-70 ra Grand Ballroom ITCC Pinampang rasia mari bulan bulan kalimo 2024 ono nya kentara kon ni kain enten ni ra ITCC rai senduli rangan nang karaja ra konti Sabah BFM.
0: Ya perkenangan takau ra rangan mengandai ni ka Andy Anthony onda napa belar takau ra tampasan ru konsert balung ngopor tulung ngopor dari popkat kau ngai akai mangki metramion ya kosan matong yura grand ball umur ru ITCC Pinampang rasu suap no pangatangan konsert balung ngopor tulung ngopor ya
2: ramai takau kasiam ari bulan sila kalimati yura grand ball ITCC Pinampang artis ono marimbai Ram Laram Afik Sazwan Hazik Rosibi Amaswang Poyo konsert ragitio percuma ayo
3: konsert 80-70 Samorong Poyo.

Ekeni rimbain tor ari emi mangun am nyaki burintaran busaka pulak renotine jam ke tulu dongopor am tulu ngaminit babkat kau makamar makas gora jam ke tulu dongopor ambalu ngaminit aku kulang saat pe ya pabut bukat ra Islam sembahyang fardu isyak rendometer jam ke tulu talungopor am tulu ra tayar lelu tru kota kinabalu ondo na ganda belintok na ya jadi rio kalau pernya masaga aku mempasaula ra logo gata onda pinengkuano inan industri gata Sabah ya logo gata ragitir ora susab ka balu kasih am ribulan amnya kra kopor amsa aribulan sila kalimo 2000 dongopor amonom jadi kapingan susur gata siam ngaringgit 5 ngopor am 5 ngosin sekilo ya susur gata siam ngaringgit 5 ngopor am 5 ngosin sekilo kaping anda kalau inu grade kasa 4 ngaringgit 6 ngopor am 8 ngosin sekilo kapingan kalau inu grade karua bagu 3 ngaringgit siam ngopor am 4 ngosin sekilo gantalan grade kasa 4 ngaringgit 4 ngopor am 6 ngosin sekilo gantalan grade karua bagu 3 ngaringgit 3 ngopor am 1 ngosin sekilo am sikarap 1 ngaringgit 5 ngosin sekilo ya. Jadi babkat kau sila kalimoti sila pemperamen takau rabunsa kamatan bunsa napangan nanantam. Jadi mokon ni kukra libung ondo nangatang ni ora bunsa kra kitio. Jadi entoramon ra Sabah FM kan sano paramai mangenta kra bunsa kamatan ramai takau raguang ro napan urakan sukan napan ora paringkonangan ya. Gamano pasti simpungan takau Rayus Maigot ya pembukat kau Rayus Maigot kabalo panai takau nan suara kau layan nan suara ugama nan suara bulu nyayuk ka kamatan masalok mapasimpung reta kau ralom rondo balo ya jadi kansen ramion ngangai pembukat kau para mai mangentak ra oro kamatan oro napangan nan tap takiti ondo oro kau layan takati bunsa kau layan takau bunsa tradisi takau jadi rondom ra kita ya, pukat kau makorong kau ragu kula ini tangan ya jam kabalu ramaguno kosandaikan dalam mano makorong kau ra ini tangan pak kita akan ra rimbai ondo pasal lorma itu malipun jam kabalu ramaguno jadi kau mau boleh mapasaula mengatur pak kita akan ra rimbai mintir bilin-bilin min mayra numbun WhatsApp mai nayuk umang sak siam apat siam umang tulu balu

Balu kapamra FB Live Meti kap amnya kera TikTok Live Pro Sabah VFM ya. Rimbai ripai ripita balak kurapa bukat.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ara pagut beketega ora Islam kansa nepogar ara sembayang fardu isyak renete jam ka 3 apat ngeparam sa ngaminit de ra jam ka 3 apat ngeparam 5 ngaminit ramaguna ina tangan tazkira pasolan mai amrange pabukat ndo masagas mimpung ralo mina tangan pakitakan dari mbai ndo pasolan mera jam ka 8 ramaguna akau mabule mengator maya ara nomor no WhatsApp mai ya pabukat kau umang sa siam apat jam umang 3 balu kapam ra mau boleh nyak mau puas lah suara ra TikTok live plus sabab FMT amnya kera live streaming mai suara ra FB like menak page ru sabab BFM ya bukat kau.

Kamaparam 2 bulan sila kalimo pogonong bidor. Mangkara tagau ra ilondo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo sala kayuk mambabas, kanyak mangkirongong. Maminayo, amangandoy, rio kalo makauli grabagui. Kalindumin ondo mamabas, sala kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos ra la amampalabui ra kalansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orurnos.

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahin Senabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasuruhu ila yaumil qiyamah. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim arwahana wa sallim ajasadana wa sallim ma'rifatana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah paringkuanangan takara Allah nanak ritaka rekapihan kasiwatan alap takapoyo akapahuma ororohino. Salawat salam pasukuan taka rajunjungan taka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Nabi Muhammad popornu nabi kando nabi intor tra Nabi Muhammad. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat ininganu Allah. Muslimin am muslimat ininganu Allah rapat takamatoi lumobong dalalabangan hitu kula-kula susub nu Nabi Muhammad ritaka koson amal apakawantang ra alam kubur. Apat amal soleh apakawantang ra alam kubur sob kono am alam barzak. Kasa jagain taka sambayang lima waktu taka amal soleh ilain nu Allah napo yo hino sambayang taka koson nu sambayang taka pahaka pahaka ka anjaga taka ki ka ika hino nga amal soleh apakawantang ra alam barzak linapo. Karuo sedekah taka hinongah amal soleh anak anghivit rakaan sayan. Hadis lu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matat ibnu adam inqata amaluhu illa min salasa sadaqatan jariyatin waladun soleh yad'ula wal ilmu yantampahu bi. Matoi poyo sangulun ibnu adam aukat kawi amal soleno melainkan talu amal soleh ika aukat kasa sedekah no sino poyo lalabian nu harta taka ika lupanin taka anak ra sedekah kono masjid ulun-ulun fakir miskin am aunyak angivit rakaan sayan ritaka katalu apakawantang ra alam barzak yohino bacaan Al-Quran. Bacaan nu Al-Quran apakawantang ra alam barzak rakubur taka numahu ika poyo alap taka ambaca ra Al-Quran masih poyo ailo abuli poyo itaka angapal tumilu ra bacaan-bacaan Al-Quran kono surah-surah lazim ariwi asanang taka angapal kono surah Al-Ikhlas rahunu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun ambaca ra surah Al-Ikhlas 3 kali pahalano kono khatam 30 juzuk Al-Quran hina baru 3 kali 100 kali poyo ingkula noyo alap rah pahala nu 30 juzu Al-Quran hino. Kaapat kasuangon ambaca ratasbih kono subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tukir apangoh takas sambayang sabda nu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun kaulun ambaca ratasbih subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar 33 kali rakapangan nu sembayang walin isoh nu Allah la istana rendalum nu surga. Hinak kaili kula-kula tazkiro saup kono amalan-amalan apakawantang ra alam barzak linumahu. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ina tangan tasgira binal aru rangan ngandai Hendria Nigron ampina syukuri Imam Abdul Karim Ampakot renati jam katulu apat ngepor ambalunga menit jam kabalu ramaguna pabukat kau ina tangan pakitakan rarimbai dari masakaku mapabal aramian pera bal aru kaun ondo piningkonu kopisan meteorologi Malaysia ya ondo napa bala ramakondo rasam amawas ganit amnyaka tingkalur ondo patrinati nasau kra titik opnu pamagunan takau sor ara Kedah sor ara Pulau Pinang Perak Kelantan Terengganu Pahang Selangor Kuala Lumpur Putrajaya Negeri Sembilan Melaka amnyak Johor amnyaka Sarawak ya makondo nyak nasau sor ara Asak amnyaka Tawau gitu rapagun takau Sabah amnyaka Labuan. Jadi pagi lalain babukat kau kita rakota kinabalu stopot norin masam naik kartini kabalu pana kalau kukula mawas ka nasa nyak tanak lah. Jadi pagi lalain babukat kau mulupioi londo mengatang ra bunsa kamatan maruna sor ra kampung kia sor ra mukim kia sor ra libung kia ilalain ya patra gabal urugau nondok kalau kukula monse patra ginoti kabalu pana bagu takau nakaliman ra bal ru lasu ondo malasu tojo ka patrenetirin masam mekondok kukula into kondo nasako beramai jadi melansan monsun sayinnya patrenetir ya. Atanak panupukat kau pemilihani jam kebalu ramaguno ina tangan pakitakan dari mbai rondok pia bukat kau masaya kaya mangkimai tramiun matong mau ngoy pamparamai ra konsert balu ngopor tulu ngopor ondo balon gyora ITTC pinampang ra susuab ya pukat kau ITTC pinampang ra susuab no kas saya mari bulan sila kalimo dong aribu dong ngopor amono mekono kukula merimbai kapa martis balu ngopor tulu ngopor ya aku sendiri melara mekono nyaki siti pa jahamin mekono nyaki re kimara masuang pe ya jadi ratong kau kusono para mai para konser terakitio ya konser tetio natang kusono para mai ra kabalu ngopor ngambilernya RTMT tinorong tinirong mangani rakenanganan apa suku ora tanor takau ngangai ya jadi pankonangan rasungka ndo kalo igondo kalawo entor ramion ngangai ya jadi masak aku pembebala rarangan-rangan ndo tanke nampo pos kapam minoira live streaming my random radio i Philip Maling kan sender random kono penkonangannya stiker emoji tori pita kilan nyayu kan sender random kon di pita kan senyak dirun ya ikoyok men tamunan kan sender random pasindangan anta kau monser kon di koyok men penkonangan itu bagu itau fat siap penkonangannya kapalu pana meruno kalau mengerati ka mangkirongan nyayuk penkonangannya julita megret kan sender random rekono rarangan-rangan Sabah BFM George saya pengen nanti ya George Retini nangani ra emoji perikwanangannya George Johnson nice rekan perikwanangan nyak dirun ya jadi Rayus mengatur apa kita kan babukat kau Rayus mengera live streaming mai ra FB minaki like page ru Sabah BFM kapam ra live TikTok ru Sabah BFM patrangin nanti kapam ra WhatsApp mai umang saksiam apat siam umang tulu balu ya babukat kau.

Ya, jadi podcast tepatnya masuang orang matang takau rasila kalimoti suara bunsa gamatan ando ramen takau mengkondok kukul api orang matang ando ramen takau ram orang minggu ragi tiap podcast kau kau mau para bulan ya mau para mete kau ra orang ru ina ya. Jadi ra ngangai ina atiak panentok min ra titikop nu Malaysiati am titikop nu Tanati atiak panak keningan min ra Sabah BFM rondom ra gitu akai gitu ra Sabah BFM masaga mapasuku ra bilin kansan para mera oror ina ya. Jadi harimbai ri mares panano kam i Malaysikin oko inda malupu sanyo mangkirota ka urena tangan pakitakan narimbai.

Rendom babukat kau, maka pangkir otak asagu di ralo minatangan pak kita kan dari mai rendom raita pan kuanangan ramin ngangai ya. Ondo nangator nora pak kita kan makita kerarimba rimba rendom raita ya sor ara wat nombor no WhatsApp mai kapam ra FB live mai nayuk amnya kera TikTok live mai rendom ra gitu. Jadi kalau masa gak takau mati ramasa petani pun tak kawin tangan itu rama pasulak takau ra dua rimbai i Helen Yong itu ra TikTok live ondo nampili rarimba entori jam kumbong paring konangan napangan nongotom kono malu pusanya rimbai ondo kerita kri Martina Albert rekono masa gak mapasukur arimbai rangangai ina ra rondom writer kono bili nati kansian mapara maira oro ina jadi ati nampil dari mentor Judith Korom ina ya jadi rio kalau perannya masak takau mapasalula ra rangan-rangan takau ndo simimpung ralom TikTok live rondom radio sendi link lia kansian rondom kono jadi ntara Facebook live maitina yuk kosan ri rangan-rangan tagau i pilih paming nayuk pilih maling nayuk i gondok pio rangan-rangan dapokon parikonangan ramian undo simimpung ralom live streaming random radio TikTok live pamnya ka mangkir ngora sabab BFM paternati ya jadi ningo tagau dua rimbai undo keritak pagulu rintori jam kumbong napangan ngotom malupu senyor rimbai tori Judith Korom ina

Ka balu maparam talu ngaminit, jadi rio kalau pe maparayus tegau rai na tangan dai tio. Masa ga aku pe mapabalar min pepkat kau ra mangkimai takai ramin ngangai eh. Matong moilong maparamai ra konsert 80-70 onda balon ra susuap no ka siamari bulan agiura IT sisi pinampang eh. Jadi ratong kayuk ra konsert retio kalau kebayarin ya. Makondo kukula marimbai onda kulimanin marimbai patenyo kosan di ramlaram sitipa jahat. Amin. Rekimara masuang pe ya. Jadi retong kayuk agiura ITCC Pinampang ra susuap no ka siamari bulan. Jadi maparayus ra inatangan pakitakan rimbar ndo meteo mapasolat takau ra rimbai ando kinita kru rangan TikTok live takau IMM suk ondo nampili ra rimbai tori Francis Landong Ida malupu senyo rimbai ondo pinili ri Ramia Tamaing itu kampung Totogop Suan ondo nampili rarimba itu Nicholas Anggang haun pinatatang jadi ningok takau rimba rete ya.

Ya, pasal rak takah pora dua perimbai pepket kau, rimbai rimbai tori acik imbing magu mak rarangan-rangan gitu rin kini takre Florita Kinanjil malupusannya mangkiron takau rarimbai Sartika pengasih pangulungan ondo kini takre Peter Gabriel ya. Jadi ini ngak takau karo rimbai rakit ya.

Ya, tapi ini kau minat jam ke siam teluna pada mana minit de tetuang kakal kau yang pada ke DJ OP hid ke selimbahan baras desun. Amit itu jam dat ke isah diti jam ke dua jam ke telu telu jam miti lambus diti ababayan dat sinding miti lambus kia mempai sinik sinding di nakalaid ngagumu sinding dat it kau waguh iti tahun 2020 pada mana manku perang hai di kayu iti keselimpahan toko tetuang dah banyak ya di taraudat kelima diti alasan datara timpu duyun makin ngau mai toko ramai ya iti tebabayan toko tetuang dah banyak yang pai sining sining tengah ramai sinding sinding kawawago amit timpu timpu rumah sam diti mangai toko antangan tangan ya datan ketinggalan ke alasan dat tinggalik toko ngawi ti senang kepapanahan toko hinangga dan petangayan kumadi kayo it nuri deh kamu yang dat aise it a pencil teka penting nak pilih tengah yang kada kau pingi bok kada kau pingi penau itu tipu-tipu madrasam itu hila-hila lah kau walai mai dat aise tabambaran tak kau dia tak awang senang kia bampai kuda pengai itu sinding dat katil lambus perangan ku dikayu man tadi Davis Ben kau pusanku nakura kita ngata kau

Montok pepotumboyot titah perintah Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Serapinasaga diduli yang maha mulia raja-raja penyimpan mohor besar raja-raja pinopolombus timpu megontong tanak wulan Zulhijjah nopo nga ontok min sesedop tadau minggu koh pada maturu tulan kelimo 2026 kontok ponagi kodono pada mesiam Zulkaidah 1440 hijrah. Tongo puruan kuasa di Lo Pinasaka megontong tanak wulan untuk min sesedop tadau di Lo id dono pada mesiam koyonon peserili pogun kampaino id balai cerap Al Biruni Tanjung Dumpil Putatan Om Lauting kumoho pada metelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun ginuman oduhan Momonsoy Nononopo kaparagatan Ida teguang lapang sasar Koyonon tanak ulan Untuk man papanaho It rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang pepetatap Tadaw raya korban nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisab Penyimpan mohor besar Raja-Raja Pepolombus Untuk tetuang Dilo timpu Kaisa Zulhijjah Om Kohopad Zulhijjah Tadau Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

0: Ginawala ka sa rin, kasalimbahan Boros Luzon, kasalimbahan di Karanhano, sininindit ako sa lang, sininindit ko lihis dot kinawa. Ay siya na suway, ikasalimbahan Boros Luzon, Sabah FM.
1: Ito berikut kerana diwaling ay suab kia tada utari bulan dat ke siam tulan ke lima iti tada ukan takan lagi tada dat ke enam di tikia harot konsert dat 8070 RTM dat manpohoro id ITC sihmel penampang ketipun jam ke walu teluna pod tetuang kia hadiam kerana diwaling ay ti tari bulan di ti mengandui na peseta di kayu telepon lingan di matitik ya tu kasuang semuang penting ay sa kabayar magumuh na gidid artis dit kamian dit ni tutunan takaw na it pembuli-bulih kadela deh it megal ka iram laram ngahara i Hazik Rosibi Hapik Sazwan Haranagire Kimara mi Siti Pajahamin suai kailah Haranagi Joy Dania itinapat konsert di tinga harat pipira DJ magawit titi konsert di tih megal kay DJ Edit DJ Ajmi DJ Wan DJ Ikle DJ Saf adiam iti tari bulan dat kesiam di tih kontak nagi taraw dat keenam teka suab bah nana kya kada diwalingay merimikat kau na mga pamaramay kapakapia di tih konsert di tih kya

Itu beri kami na jam ke per 2 minit tertuang. Nak suang tak kena jam dari kedua. Di titel jam itu lembus keselimbahan berasedesan. Kita okay, beri kau. Amete tempo di timan ku pelangi langa tai ka perang hai kayo hitit kantakan da tari bulan da baina di ti tarawana pa baina i taun 1905 padam siam almarhum Major General Sri Sir Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Neduan Gnawah i London tengah tiagak di Bagindah Minanawita sumakag kapal tumulud man palisoka id kuburan di Raja Johor kontok hari bulan kelima ke pada misa tulan kelima 1905 pada siam isam paping di Lebong ayah anda Bagindah almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim. Ami baginda lagi minan pengkakata teka penasilu de putra untuk tari bulan ke padam turu tulan ke siam 1800 turu na padam telu masih minan ke teka naking kakat sebagai it mengigit de Johor teka takta de Johor untuk tari bulan de keapat tulan ke enam 1800 siam na padam lima. Di baginda minan pentutuna teka pemahsyura untuk tari bulan dat keturuh tulan ke siam 1800 siam na padam lima minan pemahkota untuk tari bulan kedua tulan ke padamisa 1800 siam na padam lima. Tepen kau skrip diti pina sedia teka Nano mantan Jackson dokumentasi ham penerbitan arkib negara Malaysia. Irina Nuridi kemayan dat pilangan takau iti kantakan dati tari bulan dat baino itaun di 1900 limana pada siam pak ya. Tapi nego maki kayo parang sinding dat ketilambus mantan di Adrian Selberius iti retan dat min sedo kinangal takau.

0: 80 RTM teman setia anda. Kino, ramai toko konsert 80-70 miampai binarisan susuminding dit nentutunan irat ko Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipa Jahamin, Dania Om Joy. Ketimpun jam ko walu tetuong ko siam tulan kelima tadau ko enam id Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Sumuang miampai ISO kabayar milad orang live Maya Sabah FM. Omo kita nagi id RTM klik om media sosial rasmi RTM Sabah. Magisusuai titungkap kagayat montok tombuloy dit osenong nasib. Mirubat tokau id konsert 80-70 RTM walun hopod tahun dipogulu baino om selaju.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Ya, terima kasih kami jam kepada pada siang minit dah tertuang kakal kaum yang pada ke di JOPK ya di keselimpahan di ti ete jam dot kedua di ti umbalan kud sumiwat dan mentong hadi kayo pasan-pasan pinahata dari ti penguminan dat WhatsApp kia harta kita kupasan pinahata di Joseph Batilu Mama Senior Kuma Tinsanan Tambalut Megal di Julita Magret Lucy Dayau, Maria Juhan, Josie Mendeng, Inai Rasugud, Inai Emilia Sandakan, Charles Legina, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansai, Abitus Jan Medoit, Marius Marudim Gawis, Acoy Taman Pasir Putih, Potatan Pasadua, Francis Borneo, Nerumbai Pita, M.M. Suk, Jose Mining, Joseph Gelombo, Petrus Quintin, Mantad Tambunan, Yogasi Kubat, Florita Kinajil, kinsanay tambal ito sa Babi FM, mit magiging ng awit radio, kalansanan datang alidas ngawit tariri mo, mi anagi DJ OP, kara opensigaw. Opensigaw na tagaya, ito nakalambos no, iti tapasan ko DJ OP, kada o. Megal na po ba? Miti tapasan dat, si Minnesota, mantadi Abdul Malik Tahir, nung kadaw ti. Pagulo pa mamasan ako, kapisinangan tutuwang, tadaw kalima, kapisinangan mamaramit, mamaramay taraw kamatan kumadia DJ Bansigaw tambalot ngawi ko hitis Sabah BFM amid group yang balutan dit kalihis siyaw tu aku yala dangaray tatuang nabay na return ko naging nga kongodop na ngawi kanto kadaw ungkapan ko panda yala tis sedawil ko taraat pagkaringaw ko to mad panangkakupi-kupi pangarulas pad matas siyada biyake DJ kadaw tapot kina nga dayo kaya Murudong-kurudong tu ni tinggaran kadiado. Muruntud-kuruntud nagid tu ni rasam ta sapaw. Subuanan milap-kilap kadumat padasi diado. Mahaw-lahaw panday diaki, yado makikaruhang may sabuhat to kay. Ilay di kinatutukan kaya may sabuh. Habi ko na ba nga kalihisamad kabasa dila at sudawil no kaya Abdul Malik Tahir. Masigaw to har kasari kasiwatan. Dat manak sudawil tega pasan daitid Sabah BFM tiga selimbahan takau tuang debay na mita data daun nak talib kia sampai kura pa kena kau pa pingi bak ya mendarang takau petruhai makin angau takau sinding dat ketilambus tetuang debay na kia tapi dekau sinding mantai di Mario Sansik eh teretan dat mentok kau pusan Sabah BFM senang kapiah.

0: Ramaya toko kosiam tulan kalimariti id grand ball room ITCC Pinampang. Nyampai toko ditsusun minding nain tutunan Ramlah Ram, Afik Syazwan, Haziq Rosby, Om Ogumpo. Sumuang ISO kobayar konsert 80-70. Sangadau po.
1: Kopi rubak toko hilo.
2: Kinungulo kasarin, kasarimbahan bro susun, kasarimbahan di karunhan

0: Tinungo ka sa rin, kasalimbahan, bro, susun, kasalimbahan, di karanhano, sinin-sinin dito, kasalang, sinin-sinin dito, kolihis, dot, kinawa, asya na suway, ikasalimbahan, bro, susun, Sabah
1: FM. Ini benar kau itu rau dah terbaik na itu 1900 turun apa dalam telu dewan rakyat pina pa lulus TK pina tembayad pinda anak teh cukai jualan 1900 turun apa dalam dua hantalan apa derang undang-undang di tinga pina pa simban PPR section akta cukai jualan 1900 turun apa dalam dua kesimpanan di ti winansai i section turu Seksyen apa? Seksyen apa dalam telu? Bingkurung dua, telu na apa dalam telu? Itu kesimpanan seksyen keturu na penga apa pasiliu dat gatang kedagangan kumad cukai jualan. Seksyen itu na penga pinapa kita dat ngawi-ngawi te kemudian dat pengilang-pengilang. Ayat memensai dat barang ngawi memaguna dat nu dapat kesusukupan di daun sendiri kya.

Assalamualaikum. Siwat aku mantang di kayu di pasan dah hitin pengumuman dah tu WhatsApp di tiga harpasan tak kita aku mantang di Florida Kinajil salam di JOP ya kote Florida Kinajil kadau kami senang tertuang kumat dia di JOP pensi kau semulia kun memasan kumat tambalut pagulu po di JOP kumat di Helen Young Flores Bajal ya di Lada Bansan Emilia Gom Joseph Betilo Dennis Nicholas Marius Marudim Inggam Satur ya Bitus John Mudait kampai lagi santab on right pasanku nuno habar kayo lang sa nang alidas tari rima tilambus sa pembalutan tabi pibabasan kumada kayo tain sanay katuladan di JOP kada pun sigaw pasan nukia Florida Kinajil makumadi kayo ngawitin sanay lang sa nuri deh senang-senang kau dah kumadi kayo hit mamasan lagi bapa nak karita lansan data sesenang adik kayo di kepapanahan kia gisam kariketid walai mungkin nak tahu sinding dat katilambus pemilih seginawa sabab FM senang kapia

ta pada misa tatuang na kasuang ta kuna jam dat ka talo dite talo jam iti lambus kasalimbahan baras at dusun kiam kakal kami pada ka DJ OP pentanto na head kasalimbahan baras dusun it is Sabah FM megal dit kawasan tao kasari sera dari kata jam ka pada misa tatuang pailangan ko di kayo hitit gatang dat gata pinasaliwan dat ketinanan industri higata Sabah kya gata gatang na padat gata di tinga maya dat grade kagirat kuasa untuk taribulan dat kesiam taribulan ka pada misa tulan kelima 2026 kontak na kita daw dat ke enam tadaw dat ke isa tebantel kya gatang na padat susu gatang siam ringgit 5.6 sin gata kepingan au na up grade ke isa 4.68 sin gata kepingan au na up grade kedua 3 ringgit siam 4.4 sen. Gata kantalan grade ke isa 4 ringgit 4.6 sen. Gata kantalan grade kedua 3 ringgit turun 4.5 sen. Gata sikarap 1 ringgit 5 sen. Tapi ni kau itinah gatang dat gaya gata maya grade kontak tari bulan dat ke siam tulan ke pada misa tulan ke 5 2026. Adiham pengkur apa alasan dat iti gatang dat gata diti narong audio dat pinelangko hara kini mugat-mugatan hara kini sawat-sawatan dat gatang kia kapaguhup datan dat pemeruang ruhang kenunuan dat pamamali dat nun napakasusukupan dat isuang walay kia bama makinang otakaw sinding dat katilambos pamilihis na ko ginawad tatulong dabay na tabinay ko Sabah FM.

Ya tapi kau siwa toko aku dah mantang di kaya pasan dah itin penguminan dah tu WhatsApp di tiki harap pasan tak kita ko mantan di Marius Marudim kepesenangan tu tuang di JOB kadau kuman lagi gambalutan ngawi sabah VFM megal ngawi di Helen Young Lucy Deo Julita Magret Terus Good Lonely Inggang Emilia Gom Florita Kinajil ya di lah mantan di Dubansen ya gang mantan kayu madang Peter Kilan Johnny Upin Johnny Linog Tempulan Joseph Gelombau Petrus Abdul Malik Joseph Betilo Yabitus John Mudoit Igalok Sulingan mungkin sana di kayu hikengaran mantan dateh gisem net Z mengapa pasal nalansan datang lidah sedikit tadau tapi pipa pasan tertuang tadau kelima pensikau di JOP kadau tapi ni kau manku kawaguan tengah di kayu pasan datino mundorong toko berteruhai memilihis toko berginawa mengapai sinding-sinding di telumis sinding pemilihis ginawa dama-dama toko mengkupi dama-dama toko menganur rutimasin patutua di rut id kupi di kayu kemudian dat penganas-penganas di kupi dama-dama toko mengkinangau di titik sinding ketilam bos diti sama VFM senang habis.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemeramaian tadau menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa kita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara nupo ngapa kita tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia Anda.

0: Pakinawala ka sa rin, kasalimbahan Boras Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinindit ako sa lang, sinin-sinindit Colhills dot Kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Boras Luzon, Sabah FM.
1: Sabah VFM, sanong kapiya kakalko po may pwede ka DJOP, kasalimbahan diti. Pailang ilangan ko di kayo, iti pilangan, teka abarte ni ba? Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pikirad papaharad ketembloyan mengaid pulau Banggi kudat de suab meluguan menteri pikirad kerikat id pulau Banggi atau kejam ke pad lima napad ke suaban mantak tumin dapau ababayan misuau mempai magigian nakayanan ni dewan pengukka bekobong luguan menteri man tanuda di bayan menteri Datuk Seri Palima Haji Haji Haji Nur miampai pipirad memuruan pagun ampi semperuan kampai nad menteri idko pisan luguan menteri Sabah Sarawak Dato Mustafa Sa'mud ababayan pikirad ketimpun jam ke walu kesuaban mababayan dilad sinuang mayad kapalembusan babarasan dit bayan menteri luguan menteri pagulud misuaw miampai magigian Pulau Banggi ababayan pikirad depong opongo untuk tengah dawa dia bisa dikayo it penderas iti it kayanan dat narait mila kormikat memaramai pakapiah ditit karikatan di luguan menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tapi ni kau kinang atau kau sinding dat katilambos diti Sabah BFM senang kapiah.

0: Kali ke kanan mabaguna tumaw pagansok dit miguli-guli. Mila papain sawat dot kolesterol, am lagi terwal tundu-undu. Tumaw pagansok dit miguli-guli minan gunoo, positi man patamo am alanan tumaw pagansok dit wagu sekiro. Tumaw pagansok na kondali watik to buhog-buhog. Tumaw pagansok na kalitok. Tumaw pagansok araat at kasingudan. Pagumulisun maso palaswon. Watik data kanan dit ansakon adalaan kabuhog am awasan ng kakitanan. Am ka kanan ta kanan dit ansakon nga au angot tu sabab dat mumu ta kanan dit hara hirit tumaw pagansok. Kapangakanan olidas, tanggungan tinsana.
1: Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo nga memohondom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam am kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa toko may labi ogirot menguhup nyampai aulumansan dot man sulio otoboy am popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kawayo-wayo di Lopapa Sarabak, Solidarity Social, mayad ibadah korban miampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magyampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

Dibinika wara pipira pada minit mari kata jam kepada mendua pitang atuang. Apa sih kau dikayut ma mian pada gede tidak kesalimbani timan tadi jam kesiam tetuang pem semak nanti barikat jam ke pada mendua pitang atuang. Ed ke pepesan kesalimbahan tetuang dah tebain dari tik ya. Pun sih kau nak pia dikayut hit. Gaya sekadung kepada gede tidak sebab BFM. Timin aku nongau, timin apa ada gay? Am lagi, timi rumah-rumah dah hello pengaminan dah WhatsApp. Pengsi kau di kayu ham telamu saya tu yo dat mana kadung negara itu di keselimpahan itu lansan da tasi ma barakat yo senang kono nuan dia di kesinan ma senang kehadapan tetu ang banyak ya ma senang tinipi ma senang negara di kepesikan da tersuap benda tersuap tapi ni kau kapi rubat kau sweater kau yo ko di JOP hina kau bye bye.

80 RTM teman setia anda. Kaino, ramai toko konsert 80-70 miampai binarisan susuminding dit nentutunan irat ko Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipa Jahamin, Dania Om Joy. Ketimpun jam ko walu tetuong ko siam tulan ko limo, tadau ko enam id Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Sumuang nyampai ISO kabayar milad orang live Maya Sabah FM. Omo kita nagi id RTM klik om media sosial rasmi RTM Sabah. Magi sesuai titungkap kagayat montok tombuloy dit osenong nasib. Mirubat toko id konsert 80-70 RTM walun hapod tahun dipogulu baino om selajuk.

Meneguang kakataon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasan sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah paganakan. Siwatan timpu miampai paganakan paharo akan takan dit kepenghakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Paganakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau paganakan mantadar TM teman setia anda.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginio agensi pangampinan untuk meningganai rekan di operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginio mangaru ra lilit sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginio meningganai rekan di keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakin yang menali ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Ina, okon nangalulung ramon.
2: Baika pelisok huang am ambu, kenopo ina asalok angkibala ramanmu. Hino pai no ang maya rakayahanmu. Aun pono tuo taka, itaka kono yak lalaing ramato nu sangulun ina. Kan saya nangapura oro nu ina, rakawi nu ina, intora RTM, teman setia Anda.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah pirot rapan siluluman, amparamai rapahan sayan.

0: 明日は会うと思います。
1: Pasik-pasik, mungkin orang akan sembang Oscar dan San, masa Radio Malaysia Sabah VFM naik kau.

0: Ya, yeah, tapi yang lebih lebih na jam ko nom dodong sa Vabitino Sabah VFM ko sa himban do bos kadazan. Kopi fosian do nung sebab kumade de susah vivi tapi nai tambahut dai nombo ko nopo doi do dong sebab biti. Om Hansan do awasi kena posikan do terlalu baik no diti tapi nai do temu kuvang do nuno po temu kuvang no toko do po ompus do terlalu baik no diti. Om anu it kahansanan do temui mona da it kofosian. Om anu nopo i tagu bangon. Om anu nopo kelaja do tagu bangon itu kau dapat ompus nata do bayno ngatu mai mono po do kopo covid do konsikan kuma dari datu kau saviavi. Om yang pada memahi si kau dia sudah hozo ngavi nak ada zan pointi nagas nata do bayno diti. Gisom do jam kosi zam do dong suvab miampai do go DJP tado bayno. Om Hansan do koti hombus kau do mungkin ngau ditiko sahimban do gisom do opupusan ditiko sahimban do jam kosi zam do dong suvab tu penai kau miampai do gumu hozo do kau ni montok tado bayno diti montok do pemohis do ginavo amai jadi. Om kada kau insur do mata dari radio nga video zuh tapi naik kau kau pasal kau dah mungkin ngau maza di ti kota hujan dari radio sisam ngau perum dua titik tu FM tapi kau maza dari RTM klik. Om lagi kau pasal kau dah mungkin ngau maza di ti kota hujan tapi kau kota hujan do social do Sabah VFM maza di ti live dari TikTok tapi kau maza dari live dari Facebook nga kau pasal kau lagi do mungkin ngau tapi naik kau. Om kanau peti hembus atau kau wak seimbang atau kau dah nung sebab diti ngap kau ini nak kita kau tak pahit itu dia.
1: Kau zonari kadazan kapa bagu om tambah basi.

0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menuju dong dohong konsat.
2: Antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino.
3: Kinongo, ahal ngawi babaino tadau diti.
4: Om tanudo o kepoihan kababagu, insuang om habus pogun.
3: Tanudagai, doit abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikin tadau.
5: I point tunud, if RTM nopo.

Kopivosian Tabi Malaysia Madani. Miampai kodogo Peter Claudius Jokinol dari Abal Mantat Sabah VFM. Kopoguhun ponga tuhu da Abal. Hobi ogumu pinggi saman kotundan komuhakan om sport montok Sabah. Kepahanan maikad kepavagu au i unsubon kozo. Abal poimponu. Awi ko za unsubo na sa viavi ipoingigit maikad hide in Malaysia diti da popohon kuma maikad kavavagu songyan patimpunon ino do koiso Wuhan ko onomikot. Nobos di Montili Suang Pogun, Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail, au tagal o tuhun ginumuan do magabagab da popohon maikad hide tukakal kavasa gunon ino. Sanganu maikad i unsubon kozo, mentok tuhun i nokodimpot umul opodam duvo taun, ombay no diti,

0: Nono po nga sumbogizan mantadhang do kapalintan popogyot ko mahigan ko poihan sondi Malaysia mipahod ning kokoton teknologi timpu bayno. Nogo na po maikat kawawagumiyan pa'y magisusuvay kalalahano o mahigan montok manahob ko pamusingan ko intutunan om kahasanan ko poihan poin bida. Hobi ogumu pinggisaman ko tundan kumuhakan om spot montok saba. Nobos di Vuzon Montili datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor pinggisaman pisampuvan dino kapamagonop hang kapalintan pogun do popobu vinakas tuhunom spot id pagunditi om nagi ada di impon do papatanom pisan. Pinobos di sila iti di antok minanoy mo katumbuhuzan di Montili kumuhakan om spot pisampuvan Dr. Muhammad Taufik Johari id Menara Kinabalu. Dahit katumbuhuzan dino pinaintahang di Dr. Muhammad na intutunan do kamontilian di sido o pipio ababazan montok katundan spot om kumuhakan id Sabah. Nobos di sido kita ngezano Sabah montok katundan pidagangan hohobino dahit katumbuhuzan spot. Koginavan tina tapa na po nga impon, do po po yung buhay ko po si Zon Tanak nga vi i kipihumagan, om ko po yung buhay tinimungan kipomusavan tavasi, om aw mampazat dit ko iman po po yung mamang om nagi monindwo. Nabos di mabobos nahab Ustaz Zunor Aslam, montok po po giyot do paganakan kitanggungan to ponsol o tinatapa do mintamong kumahigan pihumagan om katundunan tanak nga vi. Pinabos di sido iti di antok pinapahombus baboson tadaw kohimo kituhu oitan kasi ibu jejak mukmin menuju ke syurga id mosagit at takwa komuntilian kopibasan kota Kinabalu. Namot dino pinapapanaw imuhingan manunuat Malaysia Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar miampay di manunuat pisampuvan Sabah Datu Muhammad Razali Wahab do solat Jumaat miampay hobi 1500 tuhun id mosagit nakamoy. Pisoso mo tumambuhoy ihuguan Montili Datu Sri Anwar Ibrahim id Pulau Banggi kudat tadaw bayno. Pisoso mo kalimpot ihuguan Montili id Pulau Banggi do jam kopod himongopod dong suvab mantok tumindapo da ababazan misuaw miyampay tuhun magigizon kinayzonon id hintun paingukab kobong. Tanudo ni huguan Montili di Vuzon Montili Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor miyampay do pipio buan pogun om pisampuvan kampay ng Montili id kopisan huguan Montili saba om Sarawak Datu Mustafa Sakmud.
1: Kakal ko po, makinamaw abal id pogun.
0: Abal ng panitinga sumahimbaw mantad Sabah VFM. Nakotoy mo o KPDN Semporna do duvo kapambitan kinantakan kapamagamuvan ay so sanganu mantad tinimungan pulis marin di tadaw kaapat. Papampay ino kapagatan kapagohimuvan kaumatan natamangan id sibo hamin ay so numbul id kampung mesra Semporna. Mazada ko pamalisan manigog nagamu tungay mo vahungatus himongopod lita tumaw petrol ipinopi itsuang tahungatus opod mapatung. Nagamu nagi duvo butay daw om duvo engine posaviton. Savyavi inagamu dino pisoso mo kigatang hobi onom opodam tahung ngay bulinggit. Sa izukan ino tumano da akta panamangan kagaganapan sa ibu sisamungatus onom opodam iso. Tinando pulis o tinantaman i kikotumbazan do nakogompit dahit kinantakan sanguhun sukod vagusang kosuvazan inokito do nosinduahan kozo id pagagawasan it sibo hamin it kampung tuntuluk no sob di tadaw kaapat. Nobos di mohingon pulis uvang pinampang Superintendent Semi Newton tinantaman tuhun sang kosuvazan dino tinan it kinoizonon ongungut it tisan lahan it kinarut hide papar di jam kohimo himongopod minsa sadob songkonyab. Tinantaman iaiso do nununuswat kaintutunan sondi om panisan timpunon do sobunayhan do minaganu dada. Untuk kinaantakan, inosindohan, idhamin.

yang pai songhun dasanak kusai ipunogi kamanakon dosido. Minikot itinantaman idhamin di nosindohan do sumomo tahong di nosindohan montok makibalay tutang minangumbasi paip hamin. Untuk kinantakan pengigit i nosindohan do pais montok papatounda nansakan iddopuan. Nobos di tinantaman do opotu kosobos di nosindohan gisom nohodong itinantaman. Ginamu di tinantaman o pais mantan hongon di nosindohan paguhuy minangot tahanan o minanog minonugagang di nasindohan ito ngabon pagagawasan gisom nasindohan ituhu om tahanan. Minogido itinantaman kahapas kinantakan. Itkozuzuvo avasi inasindohan nga kakal kivapi pio kasindohan inoindaman kozok mega do itbogizan kinot om ganit tinotok itbogizan gibang do tuhu. So isukon kinantakan tumano section tohu ISO 2 kanun koundasan. Pinapanaw do kaupisan Immigration Malaysia Poguntoy Jim Sabah o kapakwasan mazahimo kalaja. Tahu kalaja it kotakinabalu duvo it lahadatu om iso kalaja it sandakan. It lahadatu tinan o himangkapunom duvo tuhun sang kosuvazan sabab do magisusuvay kinahasan kampay na ISO do suat kaintutunan ino kunan. Namot it kotakinabalu tinan o tu tuhun song kosuvazan miaga do onom kusay tuhun Philippine om songhun konduan tuhun Indonesia. It sandakan tu ngapunom tahu tuhun song kosuvazan tinan miaga do tu ngapunom iso tuhun Philippine om duvo tuhun Indonesia. Saviavi itinan kikutumbazan do nakadandang do kotulan pas it sibo akta immigration Cebu sisam ngatus himangapodam sisam onam ngapodam tahu. Petiang busan do Jim Sabah o kalaja kapakwasan menikit timpu daid hang do manahub ko ikatan song kosuvazan suvay ko mintong do mimozo izyeho do undang-undang immigration Malaysia. Papanjulo susumangod dat di Raja Malaysia TLDM mazan markas wilayah dat duvo datadaw pengukab armada duvong ebu duvong panamanom toy HTA duvong panamanom nakotimpu nikoniab gisom tadaw minggu diti. Tumano da kointahangan dolan kopibasan strategic markas wilayah dat duvo keponjulan HTA duvong panamanom montok mana kusifatan kumatuhun ginumuan do mongiho hobi inahom tonggungan om eset TLDM. Manta di noh kapanawo kutuhudan kapantangan om kapakitanan tavan mantat kapal EW iso tahu sizam it posoihi hongkot kakadazan sandakan. Posovo na tuhun ginumuan da au kosi tay tumongob sakiyo nung kokito da kapal tumuhud osibo tay kongaw da tuni kutuhudan it kinoizonan posoihi poompus tadaw nokomoy. Okito da kanu o pamonan creative manakaday kuma kasunizon economy Malaysia kampay na oitan da keluaran dalam negara kasar KDNK. Mipahud ino miyang payhang da kapalintan montok papayin buhay hobi ginumu tangapulokis kinoizonon da kanu manang kitopong id nasatan sampamagunan. Nobos di panikon katinanan kabuon film National Malaysia Finas datu Hans Isaac avasi o ningkokoton da asil om lahan ko panususan dahit pomonan kinoizonon da baino. Tinubong isino dahit ababazan ko patimpunan project it sibo kausinan hahansanon tinimungan madani it kotakinabalu. Magisusuvay kalas pinsingihan om ababazan ko tundan kabahan pinanjul da Finas miyampay da tambahut pomonan sabagi pinggisaman na pupahing kavas vinasi pomonan Creative Malaysia. Nakanjol nonggi o bengkel duvo tadaw kapanuatan script o mangongomit papampay hobi apan ngopod tongapulokis seni kinoizonon. It pumupusan kinungo zuvaguiti tuhod abal. Hobi o gumu pinggisaman kotundan kumuhakan om spot montok saba. Kapahanan maikad kapavagu au iunsubon kozo. Ingkakan iti abal mentat Sabah VFM mong abal mpaditi nga nuhut di muleh gobong mentat bawagizan berita ehwal semasa
om pinadahin di Stephanie Jipolin Jouti, Kopi Fosian, Tabi, Malaysia, Madani.